0: capek. Kali ini gak mau. Ya, nyala ya.
1: Nanti dong.
0: Umar mau kuota dari ingatan Tomak Bro. Kumbangnya nyala ya.